Amen, amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mikutano hii maalum na mikutano makini. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaendelea kujidhihirisha na namna anavyoendelea kujifunua na namna